0: Woks kuasara ongona Fiji yawa kei simi
1: waka vina vina kataki chiko na Community Broadcasting Foundation ninda mai rawa ninda beise mati enangono vina kongo na Fiji yawa nendo seva vitu poindi lima na FM